0: Fresh. Yankulu. Labantwana bayahlanya kore bampuledisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kore fetsa. Ha ukona ha.
1: Banyana babanya kore fetsa.